Yo, mungkin merakun yang raja James Bayong, dia lain aku lumba kanga mai dia 8.9 FM dia kalau ko ka stay tune.

0: Joo, tämä on TV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on vankpa, mulla on.
3: Kau tu yang ngobrol dia, nak hutung orang yang orang Vietnaman. So you, akan berayo. Pernah ada yang ramai orang kan?
0: Kamu ramai.
3: Nih, tu orang yang barang ni dekat, kalau orang yang ramai orang kari. Soal, tu orang barang kalau orang. Aku nak bilang ngai karuan ya kan Nawi, Nawi ya nak, ya aku meru Nawi.
0: Yeah,
3: yeah, yeah. Nak macam apa? Bel maksau kau ngapa ni?
0: Kau ni pilih
3: ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan Pala ana bel jam kole kolong le kuhu buta la kama kang apa tau na kang apa eh moktra sai faun moktra bola kal kona ngama wa ha itu la
4: ngandala
5: le na
0: Hah? Nampak wangan?
3: Mak wangan ada lor. Perlu? Mak. Paman nak perlu di sekolah. Paman kau belakang dah paman. Kau nak perlu le. Benista. Macam nyerap tu nak perlu shop lah. Kula. Benda kau ni wangan. Malu. Anak pengalaman benda ada di orang. Unyi nak perlu ngat tu dengan shop. Tahan awal. Aku ni nak pergunta ada nak orang, ketua lanjut rekod jenggang orang, kadal cina, mula start ni ngaku tengok belakang ni education center na, adult education center na, tengok ni ada, 1, 2, 3, ketua lanjut ni le, pun saya nak berintar orang, nak beli child care center na, ngaku tengok belakang, unik nak pergunta orang nak berintar ada macam ni, gold malay.
0: Eh,
3: pam, tangu ni, nanya, anak kat wang ni, nanya, workshop kat wala balik ni, nursery, unyi anak pun gue aku technical school ya aku, balik ni anak pun post primary walang ko, unyi 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyi school, post primary walang lelakanya, atangu nunggu yang gua. Ambil wang kalau itu panam, aku ni wang anak perungku kaya dor education center ngatil mu. Aku ni lagi ngarang ngatil yang school darah orang la ngapipin, nama miliknya 16 miliknya orang belanda. Kalau yang ni macam dia nak kuam work experience ku literacy jama, taruk jor ku taruk ngarang ngatil ni jama literacy center orang. Unyer ngatil ngut first pun dia jam ngalok. Yo, golongan apa pun le tak kalau jaga paman.
0: Agar aja tem.
3: Golongan apa pun le spinis cak macam shop li. Rupiah apa jam mana pun punya. Aku mana pun.
0: Nalen.
3: Tuan lah, urulena. Unda kalau le nya, ipulan dah macam ni. Ipulan lah. Kalau yang berlalu. Pani kita nak berjalan kita ke anak, baru kita pergi mereka.
0: Nih,
3: boleh ke dekat? Pani kita juga nak ada kulit juga nak ada pentingnya kan?
0: Wah,
3: kita lepas apa nak drink kabur?
0: Abu?
3: Lau enak beri, wang kita mesti nak beri cermin yang tehkar. Cermin kita langsung beri tiket sih tehkar. Tengok, tengok tehkar. Telo ban bapu melil yul nganya. Rikau ko pinyural. Bala anya. Rangi pote kalau mil minyana yul nganya. Ali de ngana perungu kayul. Kalan ini.
0: Baful nak.
3: Kalan ini nak mengulir dengannya. Cuma yang nak punya kalan yang tu namanya. Aku. Mula kaya. Aku ni malah berkat orang yang orang yang orange warna. Apa ni? Nik tu ni. Banyak berukur tu ni. Kalau mix. Banyak berukur ni nak berana ni. Nik tu ni nanya. Aku pernah ni mati ni. Nak kaya kata ni nak kolam. Belum. Rang kau lebih panik lecok lah, makan ni banyak friends kau
1: ikhlas. My name is Beatrice Chena from Madeira. You're listening to Yolong Radio.

0: yo ara jacky ngolore kuyula yo on radio na pandalwanga na men te al mapro yo lengon chuchuch na
1: ara Stanley kap na or chuch kundal karor na plena ma when the player something like I happen near kurmala life more other people more na play something prayer yo ngo ah do kala kam sey ngala kalai pulang walang walang walang kapul kajam mungkin ram kapul kane problems family relationship malah ne malah problems malah ikut malah sampai pria kapian cikon kawan life malah serap malah kan tahun ni good pemalak kan pria tahun ni aplikal kan uni yo astawa cik malah kan yang orang malah pria yang orang sad kur dal kur kan yang orang malah nak nak minister malah one malah banyak one malah ada malah kan lakam do malah perung so kan dia perung jalan kan ne malah do mir malah awal ini depan one lima kau pun mur balik planning awal lakam do malah one depan perung malah not doing not bring correcting national kala for your wall yang bala wall nga kane mala na na pro mala on kat na tola pun di bela kano fuki disco awal ka uni di dot from abulo ya ko happen yo kane bala nya happen dia tarakai ko happen Mildi, jealous, head, kanyamr, kanyamr, kupawa namr. Not ni, got to the blessing bella kanaro, for kidneys. Kanay ni, one to, the community, yuri napla, tribes, young boys kumala. Kataponye napla, bella marki, kaya minister naprong, minister mala, what daran, Anda ni pengal biasa, bapa tidak ada pengal tua. Atau biasa tersebut di politik nak perum, cek menjal. Orang komuniti tu, anak pelajar beri yang ini nak, orang anak pelajar korupan beri kerja lah. Kanya kolanya, beri yang on, tape, kai, lurkun ngaji ngaji ligor kini belakam. Percinta, pergi lor kon justru ngai itu belakam, pergi ngai ni, ab telinga merci, kau ni tengai elga kare ngai elga belakam, marfungo, yang mana mana, bunda ni kaya kurang waktu, bunda nu problem, bunda nu life nu orang nu, problem mana, ngati lu mana berimbir nung kaya item yang life nu ni belakam ni mana. Antara yuru yang ngalak kalum punji korupan mera, el sini ni kot nenungu ni belian. Nal tener ni tu ka walnga tangan tener ya. Walnga nungu ni ngayengu nungu kalau ngu duduk nungu ngayengu jempala. Karena tu jempala ni merit malaya ngal bul malengar cipir rong jero. Kalau ni sen tu ni kagot ni mata beri awang ngayengu cek mungkin ada wasat wangur. Ya, ya, tunjukin yang posting ngomong aja. Karena awalnya berjele terus ngomong problem. Nae malah kurpan mira, oh nae arjun mira, oh million mira. Apa lu makan arjun mira melayal bulu. Kau ni ngat silung beri melom ram. Karena awalnya ya kurna awalnya. Pulut pun orang melihat cumi re, orang kilo pun berempat re, orang mau cumi re, berempat re malangan ni, ya kengah je balanya jala, nungun ini tu orang orang pan berre, kahne ne balanya, yang balanya kahne, orang nungun kini na, kah, orang nungun kahne nungun, ni kahne na jambola, nene kah Martinica o kabin ko ko na no as no self what the rabo na tinil ka no wal nga jabala bre bre eh ngo ndur na lap na wal nga tin jabala ko pan mer kare kala wal nga wal nga eh ana ni ko pos ni ni ngol tan patung no tinik ko ant ni ta na ko ni ar ni ngoy hate nil ka o yan men o problem problems o leadership na pila light on the community area or ngo na yung na pila try best malang community ya kiro ane ma minister na na na prong ngara clay ngara ngara clay din kakamrang manay nawe nawe pangan kunde kamre kumala kap na malang ako nawe mare na manay kajang horo na kajang horo na pila horo pundo yung on light na bala na plong horo lika priya on kit ka la kung nila chong may lika prom on ako e o eri ngayil ka la chukum daw nga ma kurpan yun nga firi ngayil ka ikaw nga lang na kit la plong kung nila chong may lika kurpan yun nga kanya mala warung ngayil ka mga yun yung wain turi ngul kina struggle mo mga yung kurpan mga kurkal kanya prigal check ngul yang bala yung people kanya na anak ko life wal ngao ngayon ko bala nga walta na mala ekon mala ano mata na mapenyo lang ekon ngul mala ngayli ngor ngayami ngor unay ngor betul ngor kumarang bawal ka public ka ekon rakun walang mata bala ka man wala na lang pangan malibian way numutu na ya kurupan mera alam tu wakay matan mera o marik marik nali hawat nito kurupan mera nungun yung ngayong kutkal ka nito kurupan mera New York nyan kut na ngayong rutok lil ka na ito balanya kurupan mera rutok to kaya ko na whole window rumbalyo liye rutok kanyina ka nukal thinking to mala everything to ka check na prundal the whole community warm yuru yang bala kaya na kaya yang bala nga nito nito nungan yung urupan mire ka life nito wala nga urupan mire ka nga yung yang bala pero nila kang trinig agare apala nga yo dahil karang natin nga apala nga ayo pala yung malayo dyan na kanakal pala yung kaya ikurepin dyan bala yuro eh dalo kaya direction niya ikuy binibiri o muko yung mala ano yung mala pala niya nungan yung binibiri doon pa meram ikur ni kanading king o ngayon o kanto yung urupan mariwas niyan karegal kanto yung urupan mariwas karegal ka ngayon o nani kadil ngaitam nani kadil thinking ulur tu nukal kaya ngoy ka na na juara life nukal ngay nungan din pala spiritual nungan ni wala spiritual asset ya ka na wala na kon training ngungir o baya nungan ni ukurpan mir kaya karegal kaya ngol ulur tu kanya pala ya daro kaya na we yung vision isaya maram kamben nga kayo yung marchi na prungal o maram ti o god na kaya ba muni pero bal kam na kaya kurupan mire bala ka nao dan nindi yos na kurupan mire kao ni kagupala niya ngayta mala o rirtin ni ka wala nga ni kagurupan mire kaya ngayon wala pala niya na kone wala niya dara oleh ka happy ni ikur mala ya kan ibn dol yuru ya kalian ko kapek yur kala rim gening men gura run the wall dara ka ikur happy kapalnya yo untuk ne balanya malaikat malah nuwani ding go gurupan bendita ka eh ngono ngene turto balanya balanya kon newe na purial family le ot mire bune mire eh kok main ge yakang ayo ni eh muko muko le ka controlling yung in bola mring kirkitin le ka damanapan bana pulenya bre ya bukit nis ko bala kana kaya lebih lorong normal tadi. Malanya malah. Saya kurka happen. Dia live ngulmurung kalau. Miru yal community. Nah kan dual weekend. Sandai. Balam spek ni ngulung kurka. Balam rawar pencetil marcina. Apa lah kanal. Fukit ni sko. Apa ya. Sandai dal. Ya tayo ngayong posing. Walang walang live mula lumalakanya malang no walang jal parke ang ngunit tukur pan beri walang god nal ni tengah tu ngunit ni yun wangur tukar ngur special wangur nak ni nil kaya tukar pan ni wangur nil kaya marit nil kaya ay god mage tu ni god ni tukur pan mana ay ngayong gue pengen belanja, kare kalah, belanja. Uang yang nenen, boleh beli dengan start na, mana mana tu, kot nana punya yang lor, yang people melajal, macam ni pelik ah. Kau yang gue semalam pun macam ni kah, one real ni kah, nana tu step buat pada balai deh. Ibu lor nana punya, macam ni deh, buat pelur. Arjun mere, oh Mildred mere, oh Kupon mere, oh Neben, ngacil beri-beri ngacil ngolai pulang kan korban mere, korban mere pelnya. Kau ni di, ya kaya perjala, itu happen punya balanya life pul, family punya dia life pul tuan, life pul, enmur, kau ni balanya, ekor balanya. At mata support na po rin naman na place mala wang ajal community area wala yung mala support nila buplungor especially buplungor wala yung buplungor wala yung archimere ka archimere naman ka karala yung nakon bail yung marchi naptuhar mo mire bail nila mo grupan mire god ka na eh yung malaw ni ait mungkin ni blessing udah ikut majar tu na, nak kumpulan na, kawan jar na, katanya polanya kerupun berjaya na, ngaji horor tu, katanya ni jembala, ni yulung udah jembala ni nak kaya, ngaji ngaji rutur kerupun beri, katanya itu ha, thinking beri thinking biar nak kau nilai aku pun yulung. Amilion atau korpanga. Padahal nongong jakam bulnil pun jepun pelakan lo. Kabul ni bulan ni les rongire. Kabul ni lengar kinyongoin. Unyam lo no pelakan lo. Ka ekor nongonyo ekor balanya nongo ngengo. Kanya balanya. Nurut tu kanya ngonti korpan mire. Pelakan lo. Abul ngarju ni orang, kanya mana? Abby ya kaya pun, abby ada alam itu deh. Rok ngoda lah. Arle ben orang, mana? Jangan ngarle, ngarle. Kupong arle kayu ni mula. Hei kanya arle kaya. Kalau mungkin boleh jono. Arte abby ya. Jangan ngarle, udah terngarle. Boleh jono. Arnya ngat dengan wishing malam. Eh korka happen, iru ya lah. Karena marakot tidak kembali korupan, kembali korupan kami ngarawai, nak kaya ruh happen yang bela, dah olah ada kapram, dah marawai leh ruh leh, nunggu pas teri nunggulnya, kadai berimbang aku puna, orang pasca, abang nak pamer cungur ne, cek muzia, ina cek nula poina, gila cek nula hormon mungkin melalui tu kapri ya. Ada tu yang berapa feeling ni lain. Pada march ni awal na. Kapulau ni lain, kapulau dat ya, sedai nat ya. Pelakar mah bukan na. Juru dah lekuk kaya pen, pemain life pun. Malam dah ngalun dengan set. Ya kan march ni berapa kau tu yang berapa na. Mau buat yang arah ni. Hari itu berapa yang orang aman. Pada aman ngaramil korupan takal. Terapan yang kat ya kamar cie. Ini kalau yang orang mengait kotor, kotor kalau yang orang namara. Kalau rolling dah merci, still kalau problem happen, still still kalau orang ni na, yang orang, still kalau orang ni beli beri beri orang yang orang turut tu kan ni na, awal ngai kepe orang ni, yang orang jangan bala right now. Kamu cera still kalau jalan, still kalau happen family life orang, orang community. Kanya bolehnya, kau ye korang happen. Orang orang community yang kau re, itu dah korang mengaji lakam. Kalau ramai cik yang gunung yang tahu, ya kalau korang happen dah kau, eh, kau ni yang bawa orang change pun malah, orang bel merci ni bayang mo, mah pun kara, pusing dah kami lapan korto. Still kaya korang happen, berikan mereka kaya. Nyamret mere, aku pawan mere. Jal komunit, yure bolam berang orang mula. Taro ka happen. Jal yure o galan ko gapek liha happen, taro apa lanya mula. Ne, balinya. Eko mula happen ka. Eko ka happen, taro bolam berang orang mula. Taro ka happen. Jal yure o galan ko gapek liha happen, taro apa lanya mula. Nee, boleh ni.

aku ya ya kagak ada kaya yo dongornya bang oi satu ada dauna oi oi ben ya kagak ada kalau gitu.

0: Nghe mẹ có gìn gửi cả Nga mầm mà gà thằng 88.9 Yolong Radio
1: Yo, tao mà đến TV cho ta lại nó tao rạp cầm
2: Nó qua cá bạc bạc
3: Tuang kamu lalu bang bang ni lah, ya.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ya kagak ya.
1: Kawan bang bang dah aku.
4: 5.
1: Kalau bang bang ni.
0: Tambah lah lukar paman lah. 3, 2 o'clock nak kalki. Cakap ngan ngalau tanya nana. Wait fix ngalau lukar lah. Ni, yang nak kalki ada berjalan nak cakap nana. Dah lah laksa nana. Pretend orang orang ini nama ya tekan. Kau tu yang ngobrol dia. Nah, tu orang yang orang ini nama. Siapa yo? Kakam para yo. Pernah ada yang ramai orang kau lah.
1: Pemur ramai.
0: Nih, tu orang yang balang ni tekan. Kalau orang yang marah kari. Kuala, tu lepas kali mana? Aku nak berangai karuan ya kan Nawi. Nawi, ya na, ya aku meru Nawi.
1: Yeah,
0: yeah, yeah. Nak berangai kan? Bel maksau kau ngapa
1: beli? Kau ni beli
0: mana? Mana ada jajar tu nanti? Kau ni aku ni erana. Ya itu ni, pak mera. Pak mera jangan perlu ni jam berkulai. Kalau nggak pernah tahu, pernah nggak pernah jam kolem, kolongnya, kulit besar lah kamera. Kalau nggak pernah tahu, pernah? Kalau nggak pernah? Muktra, saya faun, muktra. Bulan kau pernah ada faun ngama?
1: Nah, apa orang
0: kan? Mak orang kan ada lo, perlu. Mak, paman anak perlu di sekolah, paman gol belakang dah pam, gol anak perlu le, benista, macam ni rap anak perlu shop lah. Kula, benda kau orang kan, ngadu, anak pengen ni benda ada orang, unyi anak perlu ngat terlalu shop, taran orang. Aku ni nak perguntah ada nak orang, ketua lain juga korjen kan orang, kadal cina, orang orang start ni yang tengah ngobrol ni education center, na adult education center na, tengah ni ada, 1, 2, 3, ketua lain ni le, pun saya nak perguntah ada orang, ni nak beli kan child care center na, ni tengah ngobrol, ni nak perguntah ngan perguntah ada macam mana, gold malay. Pam, tangan ni, nanya, mana kat wang ni? Nanya, workshop kat wala balik ni nursery, ni anak penunggu aku technical school ya aku. Balik ni pen post primary orang ko, ni ten ko, iya ten ko kalau pen ko na, ni school, post primary wala lelakanya. Atang penunggu yang mana? Emily Wang kalau panam, aku ni Wang anak perlu kaya dok education center ngatil mu. Aku ni lihat orang ngatil yang sekolah darah orang na 15, na milenya 16 milenya orang berada. Kalau yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk orang ngatil ni jama literacy center orang. Unyak ngah terlalu first pun dia jam yang aku yo kalau kan apa lagi tak kalau saya paman
1: agak aja tem
0: kalau kan apa lagi finish cak macam shop li rupiah lepas jam mana punnya aku mana perlu
1: nalen
0: tuan lah urulah undang ada ni iplanya macam ni iplanya kalau yang perlu lah. Panik ni nak berjalan kita ke mana? Berungal apa mereka?
1: Nih,
0: bulak kerja. Panik ni nak jalan ada kulit kan ada everything ya?
1: Wah.
0: Nanti ada banyak mana berdrink kabur.
1: Abu.
0: Lau enak berwang kan? Macam mana berdiri minyak teh kalau? tiedän, kun tullaan tykästin veikkaudu. Tullaan teikkaudu. Täällä on pannapappu, mäli, julmanja, rikkaukko, pinjural. Balaanya la. Rangi pote akaro mil minya na yulunga nya. Ali de ngana pro ngoka yul. Kala ni ni.
1: Ba fulna
0: kala ni na ngi de nya. Kati ngai ngana pro nya kala ni ngana. Tuna minya. Kati ngi. Ngi ka yaro. Angi mara bir ka na rangi ngana ni orange pa na ma pa ya ni tu nya. Ba ni ngana ngol ku na wi ka yul ku mix. Bamrulim na bena ne nit ko na nya aku pale ni mat nya ni na kai wadra ni mat kula bala lumur na bala lumur na lumur lumur na ku ko na ngal kula na na ni na na na ku ya na na yo ma na pale nit la na me bulu na yo na ya nit te mala ko ngi nya pale na na ola na uni na nit la pin na uni ya ku ya be rangi ngura pale ngura ya mengkel ma
2: iya
0: apa itu yang burung je apa ni yang betul betul ukan yang lebih bermal dia mara yang apa yang ukan yang apa orang kau lebih panik lecet lah kan ada friends kau ikut
1: wah

0: Yo, baba inte vi anbarana. Ta och er och kamma mig på något.
1: Hallå!
2: Hallå, Jolong Radio.
1: Har jag lavi, malat malat. Tolong roda orang nak kerana bingung roda tuang Saturday lah Sunday. Mai bingung roda bawa kak ngoro ngiri bermana we pokok mana. Ami apa nongai terimuk pan dalam.
2: Nih.
1: Tiap la nambah ait.
2: Nih.
1: Macam ni lah nambah ait le. Kajol kau dolanya. Numpang bala dolanya. Tanggum numpang lingko tanggum. Ami apa. Ayo, marah-marah, Pak. Paramet bet tuna berapa tak dan. Ayo urit nyadolong tuna lokara tawar up nama kanjelur kutna. Pala jenis brilliant au dala kalmak mo ya. Brilliant au dala arenya dok mere. Koke ngarani me apunya sharing. Mere mama pengunya nama ngara ayo ora mede ko barak ko ko bone mere ngade mere ya. Ka kolko family unal kalmak mo sande. Pengunya tawar nya pala gere mo bola. Mere mama pala pulap tak, dia pernah nampak title. Daraka itu, mana karena dia punya. Ah, tu orang makca, bicara orang orang, ulur kut nama. Ayam mandung orang ada, berongo merci marama. Kap, bunuh berongo ada, berongo. Kapo, mereka ni pernah zaman kalau berongo orang. Yo, tu orang awap tunja. Dari bumbungnya gaye, jodoh tuan, ini bumbungnya tara. Najulu tu orang black one, ya itu orangnya. Nampi jadi bumbung. Walau orang ni bumbung, bingung kalau makunya kapek kurang darah. Iru orang muk dah light cebaing guna. Orang jadi kurang guna, liter ni kurang. Orang jadi edirinya. Ayahnya mereka jadi ni bawa mereka orang ni bumbung. Mereka punya marama. Orang ni bumbung apa lah? Pelawat pin black one, pelawat tu lah.
2: Oh, ini enda bumbung.
1: Akar.
2: Ya, cuma tiga yang kali ini.
1: Eh, orang berapa ni bumbung? Kalau
2: kamu ni nak jadi
1: najutara. Ya, aku tulis anda.
2: Eke, ini bapak biri attacking ini melacin.
1: Lalu tulis waktu. Aku tak pernah bumbung je back for light off.
2: New thinking.
1: Lalu tulis jawab turun. Lalu banyak guna dua ibu jadi.
2: Nah, itu berumur macam mana?
1: Nah, itu berumur macam mana? Kalau buk tu, boleh pegu dia dua ibu light down, baru turun apa berapa tu?
2: Kadang-kadang. Kaju utaramu?
1: Raju mana baru jadi open door, kalau dua tu berarti dia lawa. Kalau pegu dia dua ibu je.
3: Hello, ngaraya ko naipiri, kumana ka ngaraya ko wala ngatipong kan mo, ka numay ko ngama yung radio.

0: Baik, tahu nyak rekam weh. Biar muk belinya.
1: Nah, tahu.
0: Mangatara weh.
1: Mangarekam ku tahu eh. Ngorongom mangatara ngaikan rale. Danal ngorongom ngaikan rale. Mangatara. Yo ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Wala ngom benya aku ya. Captain
0: Cook.
1: Ka ngaron nam tebal. Danal. Tartaram danal jenal. Le umandal benya ngaikanam.
0: Jen. Danal mana fran amin. Danam captain martangai go.
1: Yakka.
0: Bena.
1: Danal ngorongom ngaikan. Napa mala? Makasin.
0: Makasin.
1: Danal ngorongom ngaikan. Ngaikanam danal round. Ka pikangan danal. Napa ngarongom waktu man. Napa mazaripa ya ko.
0: Weh.
1: Piringan mejen danal benya. Boyanam napa mo
0: waktu mana
1: ka mit mit tuanam jalak tuanan napa nanan benan wajim na galena apna ngal alemanan
0: rain sound ana
1: napa len belen len tar palen o rakkelin napa on bana walun
0: rakke manan
1: walu yo ra bertan benan napa dry kum
0: dalak tu mabulong on
1: oi
0: nanam taste
1: bilinya menan ngan kum bilinya galak ke wajtu pal napa dong Talimbo.
0: Chen!
1: Butur na na, talimbo. Bili niya niyan, trace ma.
0: Ay. Hala gol, run ka mo eh. Hala pala, wapto man.
1: Nunungurong marano ka.
0: Yaka nun no. Eh?
1: Dekla wapto man.
0: Tango. Rambo cliff ya, tangang. Kunda damro. Nunguli ba nikin, kanya kuli ba nikin. Na yun ba yung mix ba na nila. Taripam.
1: Fly bomb kan ma?
0: Fly bomb na nila, na malang urat natin.
1: Ngurong ba yung talaman niya, mitmitun ma. Ka boiling. Ka napa na nila. Banyak baruan nanen napa nanen bian region dari pen regiona kawat ternanya pat balayan bayang dan napa kanan ma banyan pat bulolup cuman banyam kap napa bayang dan albulo frying na naif fly bayum biar cuman ma bayang dan albanya napa dari pem
0: naio mango
1: mango o napa yo na jangway
0: lerawar
1: yo lerawar yo
0: Kamango, eh? Kagokonat.
1: Benyan lirawar rumbal ma, benyan napam, marawat. Baik ya. Kagokonat.
0: Woy!
1: Yur, nabeng, balam napan nani.
0: Renakam?
1: Balam, nana. Balam manapan beng, jiolo.
0: Chen! Habit chon le jodop tun ma, eh? Dodit lim.
1: Upadartan ma, ka, nukam beng jalan benyan, dan kulans ma, atam, napam, abdab.
0: Kajapa, eh?
1: Kajapam. Kata perik,
0: wah, nanam taste lingu eh,
1: ngalangam nuka jinal napa jinal, Darwin Wolf,
0: Jaden,
1: pilihnya, teripa,
0: wala,
1: rice me,
0: tamu ngoi teripa menuangam nyakuram eh,
1: napa mu pilihnya, wakup mu ngaya taste pilihnya napa,
0: wah,
1: kan ko,
0: Jaden, ya, ya, panjang ada bangga major arma marbulin.
1: Napa belinya? Gonggol ko.
0: Ayo alap mo na. Malin malagong. Mabanggaw ngam.
1: Napa? Mga jugong. Ngayon. Bili niya ba yung benal? Napa mo na.
0: Eh?
1: Pertan. Tungulak. Nana will meringgi mag. Napa mo. Bili niya.
0: Then.
1: Nyon ko nukan daw.
0: Wah eh. Ngayon na yun nukan daw.
1: Na.
0: Ngayiri.
1: Na ngayiri.
0: Buto-buto na bili niya ngayiri.
1: Ngayon yung kabi ba?
0: Budlin.
1: Ayo alap mo na. Lambar mo.
0: Wah,
1: mutton.
0: Putu putu ni mana? Dengung dengung ya.
1: Naa jangan banyak airim ya aku.
0: Shen beraja.
1: Naa juga.
0: Shen beraja.
1: Ya kata nama dangerous ni ya aku. Naa pun dengan marang bro mendamin. Naa power ni aku dengan ngaji bang bro imujin dengan ya aku yo. Naa banyak kom kom.
0: Shen beraja.
1: Kai. Belik. No kanam dengan. Tapi jangan betul dap tanam. Ringing open all night.
0: Nah, then
1: I'll. Why are you minan?
0: Why?
1: Jora jora mana? What to man?
0: Alpan bay name. Atam libertan. Then I'll go ay or bookmarko.
1: Bookmarko na then I'll go.
0: Jen.
1: Na man yun yung work wala. Wow. Karo ko pa niya yun yah. Na pa na bang kung ano yun kapuritun o na pa bookmarko na bang then feeling then na yun yah. Kani na bang then al. Apa nak pam japam, kacit dan apa yang terang ni enam terak jalan mana?
0: Berapa nabi apa yang ngat tayo?
1: Wajin jeruk tun, jagulan black tun.
0: Wah, kade, yo.
1: Mia puno napa?
0: Kolok kau bayar, no kau dah.
1: Nah, jangan muncul anjal, no kau bayar lah. Muncul anjal. Bro, maje war pemna banyak lah.
0: Nah, banyak pemiako.
1: Tembrong.
0: Temer temer mana?
1: Banyak dalam ku bebit na.
0: Temer temer me.
1: Breton. Banyak dalam ku bebit. Tangan bingo. Steam up bingo. Kan Fiji. Kan PMG bingo.
0: Karena harus banyak air na. Teri nen bulan jen.
1: Banang.
0: Ya kaya.
1: Napa banyak but put ojal ko. Napa?
0: Karena dark tu badul mukore na.
1: Berdeing bulu mandu. Duduk kumni bengam duduk.
0: Oh ya. Eh?
1: Ini kum rumbal.
0: Bakar. Terps.
1: Anak apa benda
0: benda? Bando.
1: Napa nang kum nam?
0: Kajar.
1: Wika bandang ko.
0: Akai.
1: Pilih mibin.
0: Eh?
1: Mera abu yo yo darak. Ya kagarongutan.
0: Chen. Ya kabelanya eh. Benyam. Ya berak tu berik kami beng. Leo balak wika ne.
1: Nun berak tu benda warba. Napa babtin mibeng ya. Panang tu wika yo.
0: Ngan berak tu boleh rumbal mak.
1: Nego jodoh bijak.
0: Tiap tiap ramanya aku yang tahu tuh.
1: Jodoh bijak saya buluk kayak kanya yang. Mak, yo jenah aku lihat. Yang mana buluk?
2: Hi, you listening to Yolong Radio, Melen Gibib.

0: ngur petrol ngur petrol yang ngur belain be nak cer ngai ngur kamar ci mai ki muka demoro kundang ngai ngur ni lit cai kundang ngai ngur ni
1: ladung ya ko
0: ladung ya ko kundang ngai ka kapung ngai ka watang ngai lit ja beli pilihan ngai ngur ka kakal jangan ngo
1: rapian
0: main mak gari ngai ngur ni ngur ngur jangan ngur Orang korang itu kari, numan ngaling uli.
1: Ngiri ngalingnya.
0: Ngiri ngaling itu kan numan nganya. Ngai itu kari, orang korang itu kari. Barang itu marikin. Tatai undang itu, marikin ngai itu kan uni wadang uni numan ngaling uli. Marikin ngai itu ka bat ngai tambur wuj. Undang je buruj kau yang ngai uli balawa ngai aman. Buruj pun malah nyalka wali kalakara miyako sek. Ngunilin ngayri wangaya many. Buruj ngura. Pala ngay nguli kaputira ngunilin. Kaputira ngay itu nguni bungan ja. Buruj ngunja. Ngunilin nyalka ngunja malah sek ngunja malah. Ngunilin nyalka ngur kalanganan nguluki nyalka bulungu. Yalngi apalanya nguni ngilka yundurktun. Wika. Yunduk tu yang ngai ngulung ngulungi set na wiyunya ya ko ngai ngulungi membrane wala kalakaram galnga nguluke nyal kau sekko yunduk tu yang ngai ngulungi juna manda wirla kurkur mala yumurku kulang boy nyimu kuning bai ngulungi tu nama capillaries ya ko ngulungi lajani ngai ngulungi na wiyunya yunduk tu ya nguluk tu ya balan kulang lai kulang boy la kurkur lele Garing ngai tu ni kulang bulan jagur korlela, palang ngai tu bukole raman gama numbalela, numbalang ngai tu bukole raman gama mangguja, lacuar raman, nguni lid ja, bucin ja, meringun, murukol yang nguni aku, katul murung aku, kaman ngai tu ni, nguni bucin ja, kakakakakak batna rotor ja. Kalau dokter kau jangan ingune bunna, ngan jodoh dokter tu nganya, dulu ngan nganya tu bicara bala dah lela gurukur lelia aku lela actress lela. Kalau actress kau jangan ingune marikin, ngan ingune kamar nganya mangguja. Kamar nganya ingune paran mulukur lela, limurunggalah, pamurung pamurung lela.
1: Nah,
0: betul ingat teman pamurung pamurung ja. Juga hari ini bala pamurung pamurung lah. Kaya aku kanguni dara. Bambrong bambrong or card sel kya kamere palanya
1: ya palanya
0: ngunili murkor ngone murongara card sel malayako ngone wale kaya ka bambrong bambrong go
1: na ngone ya ko gojan balanda koro
2: toan mala card sel gatman balanda koro le murule lakram astrocytes
1: astrocytes
2: toan mala special card cells kya gambir mala
0: Para ini dengan ini garing, ini nyatris jamara. Unda mulukurung kangura, ya kah tris jangan ja capillaries. Unda bala mulukurung gorokori murukok mala. Unda itu bala ini garing gorokor yumurukok lah. Pingula tris kunja bala ini ngunin lajuari un. Angai ini kah unda ngai lakaranga lah. Jaga mere. Unda ngai kagun gamdal ini murukurukor. Unda la cerin ngai ngai unda ingur kurugari pan bambrong bambrong la capillaries ja umur kony.
1: Anguruk pilihan ngai tu ka mal tunnel cian ngai kang unda bambrong bambrong jal ter.
0: Yo, jaga mer ngai. Kamaram ngai tu ka dipung ulum barang outside ngur nak ngai ka jal ter. Kal kun maran dalau main makku mala unda bambrong bambrong. Nak ngai ka kalkun ngai tu main mak maram
1: yo
0: ngai ngone elit dunya dokar jau ngai ngone kalsium go
1: na belital kalsium ya
0: kalsium ya dore muka wika ngama kole ngona ngana ka uri kerang dar ko ndarao ka dia ngana ko ngone le mure galukka ngata main mak paranya na kon mirk dairy product malah luka dan mereka menyemak malah ngunin ngatar Mulukka ni muda kami mak malangun yang ngata. Uni mala kalsium ja. Wika. Ngaitu nguni mara muna nawi bambrong brong dari murongkara. Mala ngaitu lajuar mama numbal rumbali lala murongkara. Nganakku darku narau ka nganakau.
1: Nganakau.
0: Kau ripun ngai dau kada mere.
1: Bambrong brongo.
0: Iyo bambrong brongo. Tau kada mere. Ngaitu rumbali lala murongkara dau lajuar maram. Itu lah. Nah, mangan itu ngurang na barang itu tahu rakyat manusia ni. Mesin je pernah mana kaji yang tahu kalau ambil mana.
1: Iya.
0: Karena tu orang marah bicara ngan itu lihat macam.
1: Ngai lihat ni orang ni lihat tu ni nan mau wayau marah.
0: Yo, mereka mangan nguli beri ngai nguli tipu ngul menatap ngul mineral. Pernahnya kangai nguli pernahnya beri kalsium ya mineral.
1: Ya, pernahnya.
0: Aku ni ngai ngulai ngulai tu kerja jauh, emblang ngai ngulai kerja, ngai muka ya ketua ngai yur cakal kerja, ngulung jam berinja, aku ngai unam berinja, ngulai ngir kerja kalim burung, pam burung burung bo, ya kang itu kerkan, ngai ngulai melek kama, palang ngai ngulai kalsium ku damira palagari ni burung kerma lukur lah.
1: Palang ngai lepawa kurupan aku ni daun jakan narau, palang lukur lja pam burung lja.
0: Iyo, kaya kang ngai ngulai ngulai meraja mandan ngai nawe kalsium ku jam nawe. Tawar maram kering ngene para dakan guman guna ko yang ana na una tahu pena dakan ngene tu tahu malam maram kayaan gum lumbalil
1: yo
0: ya paranya malang ngene ngene dakan gum balanya ngene dakon guruk man kering ngene para dakan guman nene ngui malaya ma dan ngomul kurgo
1: yo ma dukar nang ngai ka ngora dia ko elit ku ngai lewana kur tawat tawat tu nang ngai ka dukar nang ngora wana ku ngai tawat tu tawat tu ngai tu
0: yo ngora muka ngai ka dukar nyang ngun nang ngo ngai tu tawat tu
1: nirwana kur na kun
0: yo ring ring ngur muka ngai tu tawat tu nyang ngun ye kid ni nyur bul nang nak ngur ngai tu e pian tawat tu malo
1: ya pe jan
0: yo bul nang ngai ngur tawat tu kari ngai tu bun
1: ni
0: kanjar tu bul nang ngo Paranya kain jalan aku bela ini ni butun nikah.
1: Ina mau ingat terbelain.
0: Tak boleh ini mahu je. Paranya nak mahu ni na ingat kain lidku kain jernja. Yang itu karinya rumbal lela. Kata wat pramenginya itu bulan rumbal gurunja. Unang itu berkurang kata wat tun milkari kurang mak.
1: Jalur
0: kurang jalur tun itu. Win ngai itu kawin naja menyakun. Tawat tun naja rumbal jangali. Yur ngunja manya tu kawin jarak tu naja dan ngunglo ke bojen ko kami time ja ngain tu kagare ni nguni kare tu me jurum balel ngala karel
1: ngai pinguni wi kan gabalanya yo ngale morgulu ndial ga manika iwa ngai ngama ga yalla de lem turong
3: yo ngore ya odonji